0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.
2: Teman peradua di mana pada kamu berada? Center of Budget Analysis atau CBA menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengusutan dugaan mafia impor dan perkara yang berkaitan dengan bea cukai. Kepastian hukum dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Direktur Eksekutif CBA Ucok Skaya Kadafi mengatakan ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada kerasnya pernyataan dalam konferensi pers. Menurutnya, keberhasilan penanganan perkara ditentukan oleh kemampuan aparat membuktikan dugaan tersebut di pengadilan. Sementara informasi yang lain, informasi olahraga, Charles Russell menjuarai balapan Formula 1 Grand Prix Austria setelah mempertahankan keunggulan sejak start. Nah, hasil itu menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen pembalap. Russell langsung memimpin usai memulai balapan dari pole position di sirkuit Red Bull Ring pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dua informasi ini teman peradua, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
3: I got it.

0: never done that in my life. It's a whole new me.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak total.

0: Man.
1: Hello. Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

99.9 Soman terbaik kamu, teman berdua. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia. Ia kini menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak hak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol tersebut teman berdua menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia. Catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brasil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Data tersebut dikutip dari The Times of India di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Sementara informasi yang lain teman berdua, kontingen Banten sukses mengunyah kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 walau dengan kekuatan minimalis. Asalnya hanya datang dengan 7 orang atlet, alhasil tim persaudaraan Setia Hati Terati atau PSHT perwakilan pusat Waper Perwapus Banten berhasil menyapu bersih medali yang diikuti seluruh pesilat yang diasuh pelatih kontingen Banten Edwin Saputra. Sukses naik ke atas podium membawa peluang 6 medali emas dan 1 medali perak. Dua informasi ini teman-teman berdua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Anda. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2. Hujan saat ini kembali mengguyur kota Tahuna ya. Dan saat ini kita sudah di menit ke-32 bergeser dari pukul 9. Tetap semangat dengan Pro 2 dengan tugas dan aktivitas kreasi masing-masing, walaupun di tengah hujan saat ini yang mengguyur kota Tahuna ya. Mudah-mudahan semua aktivitas tanggung jawab kamu di hari ini berjalan dengan baik dan seperti yang kamu harapkan. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kamu, pastinya teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Persib Bandung kehilangan personel timnas Indonesia U22 Robby Darwish yang memilih hengkang ke klub lain. Kepastian ini terjadi setelah masa kontraknya berakhir usai membawa Maung Bandung juara BRI Super League 2025-2026. Robby menyusul Alfiandra Dewangga yang resmi bergabung hengkang ke Arema FC. Dengan destinasi Robby belum diketahui ya. Robby adalah pemain asli binaan Akademi Persib Cimahi yang mendapat promosi di tangan pelatih Robert Albers musim 2022-2023. Debutnya dimulai sejak laga pekan pertama musim 2022-2023 lawan Bayangkara FC pada 24 Juli 2022.
4: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
5: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
6: can't believe you said can't believe you used to catch you in a

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Vito, baby. Swear it wouldn't be like this if you got to know me.
1: Teman Radio Cristiano Ronaldo JR menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo JR hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo JR di tribun bersama Georgina Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik, terutama mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor keramat 7 milik Portugal. Di Miami Stadion Amerika Serikat, Ronaldo JR terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah. Remaja berusia 16 tahun itu, teman Pro 2, menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Kehadiran Georgina Rodriguez dan anak-anak baru terjadi pada laga terakhir fase grup. Sebelumnya, mereka absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Ketidakhadiran Georgina itu bukan tanpa alasan, teman Pro 2. Georgina saat itu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun Ronaldo JR ke-16. Informasi ini, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

Radio di mana-mana kamu berada. 57 menit tergeser di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kaji ya, pamit suara. Dan selanjutnya di santai siang kamu akan ditemani oleh Kak Jovan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Jurvan Gafar. Teman Pro 2, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPD ESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan desa menjadi mitra strategi pembangunan pangan nasional. Kolaborasi ini dinilainya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurutnya MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan BUMDES. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional BGN mendorong setiap SPPG bermitra dengan 15 pemasok lokal.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat implementasi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak. Ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani pada Senin 29 Juni hari ini. Menurutnya setiap anak tetap berhak memperoleh perlindungan pengasuhan serta layanan yang menghormati martabat dan hak asasinya. Nah, Rini juga menegaskan anak harus ditempatkan sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan didampingi. Nah, ini menilai penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan harus mencakup kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, dan sarana. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadirkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jufri Ghaffar, selamat siang.

0: Hitlist.
1: Ya, waktunya Pro 2 Hitlist. Dan senang banget ya teman

0: waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi sudah dibuka sama Sela on Seven yang judul lagunya Sederhana. Sederhana apa? Hari ini ya, dari kita masing-masing. Oke, ada haha nih dari Sabrina Lidar.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Putus, ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit.

0: Oke okay guys, itu tadi lagu Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Kini kita ke lagu request yang pertama nih ya, yang ikutan gabung di sini lewat WhatsApp Pro 2 di 08221779 7307. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya siang juga ya Kak Lara. Mau izin request lagu dari Tata Janeta yang judulnya Korbanmu Kak.
1: Wah, kok korbanku ya?
0: Gak begitu sih konsepnya ya guys. Dan langsung aja gak usah berlama-lama, karena Kak Lara juga lagi pada nunggu lagunya buat di play sekarang ya. Temani waktu siangnya. Korbanmu Tata Janeta.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pro 2 Hit adalah teman terbaik kamu, dan kita masih di Pro 2 Hit List. Dan selamat siang, selamat bergabung juga ada Ainun, kemudian ada Evan Makagansa, semangat Om Andra, Om Evan juga semangat ya. Kemudian salam nih buat siapa nih ya, sorry ada terlalu jauh ke atas ya, ada okay. Mana nih? bentar ya guys. Taufik request lagu Dewa 19 Pupus. Kalau ada Pupus bakal kuputerin, mau dari siapapun penyanyinya. Ada juga Mustaring, Leonra pura-pura, sabar ya. Okay. Kemudian salam dari Cirebon, Nuul, halo, rupa mantap itu kepala, oh pasti ya. Request lagu Leto permintaan hati, lah satu belum kuputar ya. Waalaikumsalam juga buat Nuul. Mana lagi nih, kayak jualan ya. Ada satuan pengawasan intern juga. Wah seru banget nama-namanya ya. Okay guys, nanti kita bakal balik lagi untuk Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau pada ikutan request di sini, ikutan gabung di Pro 2 Hit List, silakan. Kamu bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kalau kamu pengen langsung ngobrol-ngobrol, mau nelpon di 0812-5503-8772. Atau bisa chat ya di kolom chat aja ya, di live TikTok juga bisa kok. Atau DM-DM bisa juga ya. Oke, kita akan dengerin dulu atau kita akan ikuti dulu nih teman Pro 2. Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, dengan lagu dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Kali ini kita ke Kota Palu, ada The Box dengan lagu berjudul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Zero FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Ya, balik lagi masih di Produa Hitlist. Para aku Julfan Gafar di edisi hari ini hari Senin. Kita udah di akhir bulan ya guys ya. Namun semangat gak pernah kendor nih. Ya jangan dikendorin. Oke, okay, yang mau pada ikutan gabung di sini, request lagu favoritnya juga. Kamu bisa ikutan gabungnya tuh lewat WhatsApp Produa di 0822-1779-7307. Siapa nih? Nox. Iya, Nox ya. Oke, okay, lagu dari Selena Grace. Bisa ya, sumpah mati. Oke, okay, kita ke lagu-lagu yang udah di request tadi melalui kolom chat di live TikTok ya. Ada Liodra Pura-Pura. Nanti ada lagu Pupus. Namun sorry banget ya, kita gak bisa puterin dari Dewa 19. Di sini kita punya Pamungkas. Tapi ya sama. Nanti ada lagu requestan dari Nox ya. Lagu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Baiklah.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Oke, okay, masih di Pro 2 Hit List. Oke, okay, mana tadi ya? Ada ya udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Duda Tua 02 MHCT gitu ya. Ya aku baca sesuai yang tertulis. mana lagi nih? Di sini ada yang request lagu. Assalamualaikum Bang, One Piece Chika satu. Oh, ini Sang Pengendara ya namanya ya. Oke, okay, halo Kak, izin request lagu Cegil Nabila Takia. Iya, salam ya buat teman-teman di Tahuna, buat Umi, Asisa, Amir, Pak Gandhi Kantin dan lain-lain. Oke, okay, salamnya nanti disampaikan. Kemudian semangat terus siarannya Kakak. Yeay. Oke, okay, lagunya udah di-play tadi ya, lagu requestannya. Baiklah. Hai Kak, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Siapa nih? Ninda, Ninda. Wah, lagunya barusan aja nih. Barusan ini selesai lagunya. Mau yang lain aja ya. Masih ingat. Waduh, gimana ya? Lupa-lupa ingat sih. Iya benar serius, lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke lagu-lagu yang udah masuk di list untuk Pro 2 ini ya, Indonesia Top 20 yang kamu dengerin setiap hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau hari Sabtu tuh di Pro 2 Tahuna, kemudian hari Minggu itu disiarkan di seluruh Pro 2 Network di Indonesia Top 20 nasional dan internasional. Top 20 nasional dari jam 3 sore sampai jam 5 ya, dan kalau hari Sabtu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Semua ada ya di sini ya. Dan lagu-lagu yang udah diputerin tadi itu para penghuni-penghuni chart ya. Aduh keren banget ya. Ku update banget nih teman-teman Pro 2. Oke, okay, kita ke lagu dari ini. Sorry banget ya yang request tadi lagu dari Nabila Taki ya. Di sini baru yang masuk nih, terpatah terluka, ku ingin pisah, hanya lolongan cinta sia-sia, berjalan tanpamu. Oke, okay, mungkin kasih alternatif buat gantiin lagu kamu yang tadi ya. Oke. Okay? Gimana kalau kupilihkan aja nih biar nggak nunggu lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti diambil orang. Ini apa ya lagunya tuh? Ini lagu di tahun 2005 ya, buat pada bulan ada sih yang pada bulan Mei juga ya, 2025 itu Berjalan Tanpamu. Itu aja ya aku kasihkan ya. Blackout selalu ada. Bang request. Waduh. Soalnya lagu itu sih sudah jadi kayak lagu, bukan lagu wajib sih, kalau lagu wajib kan Indonesia Raya bukan ya, kayak udah jadi lagu yang mewarnai Pro 1. Jadi sayang banget kalau di sini juga kita gak bisa ini ya. Mungkin kalau lagu updatean 10 tahun ya masih bisa ya, mungkin dari tahun 2016 ke sini bisa ya kayaknya ya. Oke guys, langsung aja aku kasihkan Nabila Takia Berjalan Tanpamu buat yang udah request. Nanti mungkin besok atau lusa ya, lagunya kalau udah masuk di audio library-nya RRI, nanti kita ambil dimasukin di sini, nanti kita bakal puterin. Oke? Okay? Gak apa-apa ya. Mana nih? One Piece. Oh, gitu ya, Bang. Oke, okay, oke, okay, siap, salah. Oh, gak apa-apa, aman. Santai aja ya.

baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Ya baiklah teman Prodo, ya pasti terima kasih banyak ya untuk kamu ya udah ikutan request lagu, udah gabung di Prodo Hitlist melalui WhatsApp Prodo. Tadi ada Roni, ada Lara gitu ya. Kemudian ada banyak banget ya melalui via ini live TikTok ya, udah di kolom chatnya. Baiklah, nanti kita bakal ketemu lagi di Prodo Hitlist yang hadir setiap hari dari pukul 10 ya sampai pukul 12. By the way, besok dari pukul 10 sampai pukul 11 aku tuh, kita masih bakal ada di Prodo Hitlist. Jadi kamu siap-siap aja. Ah, besok nih bakal pingin request lagu ini. Biasanya kan begitu-begitu ya. Oke, nanti ini ya. Ada lagu yang akan ini lagunya keren sih, dari dia dan Indakus, judulnya Malu-Malu ya. Nanti ada Why dari Shawn Mendes, harum manis juga. Dan ada lagu terakhir dari Farel Hilal yang judulnya Keliling. Oke. Nah, buat teman-teman Pro 2, barangkali kamu punya UMKM, kamu punya mungkin selaku pelaku industri kreatif, ekonomi digital. Nah, kalau kamu mau pada pingin cerita tentang usaha atau brand kamu tuh ya, kamu bisa join di acara Muda Kreatif yang hadir setiap hari itu pukul 12 ya sampai pukul 13 atau jam 12 sampai jam 1 siang. Di WhatsApp Prodo aja nih di 0822 1779 7307, nanti kita bakal hubungi ya. Oke, nanti setelah ini akan hadir apa sih mungkin permasalahan atau situasi atau suasana UMKM untuk sekarang ini gimana sih posisinya, seperti apa ya, atau di sebagai pelaku industri kreatif juga apa nih yang saat ini mungkin lagi pada slow job atau apa gitu ya. Nanti kita bakal cari tahu dari berbagai sumber, bakal dihadirkan di sini di Prodo Muda Kreatif.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Brother Eri, tahu nggak teman terbaik kamu membangun kembali UMKM dan industri kreatif di era ekonomi digital itu membutuhkan 3 pilar utama. Nah, adopsi teknologi berbasis AI seperti chatbot atau otomatisasi konten. Kemudian optimalisasi pembayaran digital atau QRIS dan strategi pemasaran konten yang memanfaatkan storytelling otentik di media sosial. Oke. Nah, berikut ini dari berbagai sumber ya teman Pro 2, kita bakal membahas hal-hal yang mungkin berhubungan dengan UMKM dan juga para pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan ini pastinya apa ya, kalau boleh dibilang sih kayak ya ngomong-ngomong soal ya masa muda ya gitu ya. Pernah gak sih ini kita kepikiran gimana ya caranya mulai bisnis tapi dengan modal pas-pasan gitu ya? Atau gimana nih nasib UMKM biar bisa ngehip lagi di era digital sekarang? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini pastinya ada ya di benak pikiran kita buat teman-teman Pro 2 yang punya rencana atau saat ini udah pada jalan UMKM atau bekerja di industri kreatif juga tapi lagi pada slow-slow job gitu ya, atau slow pendapatan atau gimana sih istilahnya ya. Nah, jadi ini mungkin apa ya teman Pro 2, ini kali ini kita bakal mungkin ngulik ya gimana sih cara membangun kembali UMKM industri kreatif dan ekonomi digital dari kacamata anak muda nih. Jadi apa ya, ada 3 poin, yaitu yang pertama nih teman teman Pro 2, digitalisasi operasional dan transaksi itu. Oh, mungkin kalau yang sudah jalan nih pasti oh iya benar-benar nih. Nah, kalau dulu ya jualan harus menunggu pembeli datang ke toko, sekarang zamannya jemput bola ya pakai platform digital. Pastikan toko kamu sudah terdaftar di e-commerce dan pakai pembayaran non-tunai kayak QRIS gitu ya. Kemudian data Bank Indonesia ini menunjukkan puluhan juta merchant udah pakai QRIS, dan selain gampang dan praktis, pendaftarannya juga gratis. Jadi tidak ada alasan untuk gaptek lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, itu ya mungkin barangkali untuk jadi poin yang pertama ya. Masih ada poin yang kedua dan ketiganya, kamu pantengin aja Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih lah.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya baiklah teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, membangun kembali UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital dari kacamata anak muda. Nah, kalau poin pertama itu digitalisasi operasional dan transaksi. Nah, kemudian yang kedua adalah maksimalkan kreativitas konten dan juga artificial intelligence. Jadi buat para pelaku industri kreatif, media sosial adalah ring satu ya pemasaran kamu. Tapi kadang suka mentok ide konten kan. Ya sekarang banyak tools AI gratis, kamu bisa memanfaatkan AI buat bikin caption Instagram, ide konten video di TikTok, atau bahkan desain promosi. Jadi manfaatkan teknologi biar kerjaan kamu lebih efisien ya. Gitu aja sih teman Pro 2. Nah terus yang terakhir nih, poin yang paling tidak kalah pentingnya itu networking dan kolaborasi. Jadi jangan pelit ya buat kenalan sama sesama kreator atau sesama pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah kolaborasi itu kuncinya. Ya bisnis yang jalan sendiri itu ibarat dengerin lagu favorit tapi cuma setengah-setengah. Gabung di komunitas bisnis, ikutan kalau ada kayak bazar kreatif lokal begitu ya, atau kolaborasi campaign bareng brand, itu membantu menaikkan brand kamu juga ya. Nah gitu aja ya teman Pro 2. Kuncinya itu konsisten, komitmen, dan berani mulai. Jadi jangan takut gagal ya, karena itu proses menuju level up. Nah waktu kita udah terbatas nih teman Pro 2, semoga ini jadi apa ya, suntikan motivasi nih buat teman-teman Pro 2, buat aku juga ya, yang mau merintis bisnis kreatif. Oke, habis ini kita bakal hadir dengan info olahraga. Kamu bakal tahu update-annya melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Perudereri, teman-teman terbaik kamu, sama siang, salam olahraga. Para kunjupan gambar, dan kita langsung aja nih dengan informasi olahraga yang pertama. Tinggalkan Klos, Mbappe, dan Ronaldo. Catat Raja Gol Messi, kirim pesan emosional. Nah, teman Pro 2, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai legenda hidup sepak bola dunia. Mengingat Messi telah mencetak rekor gol baru pada Piala Dunia 2026. Mengoleksi 19 gol di Piala Dunia, tahta Raja Gol kini melekat dalam diri Messi. Karena Messi telah melampaui gol legenda Jerman Miroslav Klose, penyerang Prancis Kylian Mbappe, dan legenda Brasil Ronaldo Nazario. Nah, melansir laporan Sky Sport, Messi masuk sebagai pemain pengganti saat Argentina mengalahkan Yordania 3-1 di laga terakhir fase grup. Messi langsung mencatatkan sejarah yang belum pernah dicapai pemain manapun di ajang Piala Dunia. Kemenangan tersebut membuat Argentina menutup fase grup dengan rekor sempurna. Argentina menyapu bersih 3 pertandingan dan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Tim asuhan Lionel Scaloni menjadi salah satu dari hanya 3 negara yang meraih hasil 100% di fase grup. Tepatnya meraih hasil 100% bersama Meksiko dan juga Perancis.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman Pro 2 dari kontingen pencak silat Banten sabet Piala Presiden 2026. Nah, kontingen Banten sukses mengujang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 walau dengan kekuatan minimalis. Pasalnya hanya datang dengan 7 orang atlet. Alhasil tim persaudaraan Setia Hati Terate PSHT perwakilan pusat Banten berhasil menyapu bersih medali yang diikuti. Seluruh pesilat yang diasuh pelatih kontingen Banten Edwin Saputra sukses naik ke atas podium membawa pulang 6 medali emas dan 1 medali perak. Nah, kontingen Banten menurunkan seluruh atletnya pada kategori seni. Kategori ini menuntut kesempurnaan koreografi, kemantapan fisik, serta ketahanan mental di hadapan dewan juri. Mutiara Eka Nurjana, pesilat kategori remaja yang turun di kelas prestasi tampil matang. Gadis asal kota Tangerang ini duduk di bangku kelas 3 SMA ini meraih medali emas. Nah, selengkapnya informasi ini melalui rri.co.id.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali.

Iya, tahun Pro 2 info olahraga selanjutnya nih. Nah, pewaris nomor 7 Portugal, Ronaldo Junior jadi magnet baru di Piala Dunia 2026. Nah, Cristiano Ronaldo Junior menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo Junior hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo Junior di tribun bersama Georgina Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik, terutama mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor kerama 7 milik Portugal. Di Miami Stadium Amerika Serikat, Ronaldo Junior terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah. Remaja berusia 16 tahun itu menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Nah, teman Pro 2 itu dulu untuk info olahraga. Nanti info olahraga selanjutnya kamu bisa dengerin di Pro 2 pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, setiap hari di program 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Rere Tahuda, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif. Nanti akan hadir beragam update informasi seputar entertainment untuk temani kamu. Namun sebelum itu, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kemudian perlu kita ke lagu dari Papua. Ada Air Mukim Squad dengan Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik.

Rodo RRI, teman-teman terbaik kamu. Kali ini Muda Kreatif hadir dengan info hiburan. Dan langsung yang pertama nih, Menteri Ekraf apresiasi sineas muda wanita berbakat melalui karya-karya filmnya. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya memberikan apresiasi kepada sineas muda sekaligus pendiri Langit Picture, Verly Halim, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Nah, pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Verly Halim berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 di Gedung Kemenkraf Republik Indonesia Jakarta. Pertemuan berjalan dalam suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Nah, dalam kesempatan tersebut Verly menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Nah, di usia yang masih muda, Verly Halim menempati posisi yang terbilang unik di industri perfilman Indonesia. Selain berperan sebagai sutradara, ia juga membangun dan mengelola rumah produksinya sendiri melalui Langit Picture.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 15.
1: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya baiklah teman Pro 2, udah hampir pukul 15 nih waktu Indonesia Tengah, ada Kak Ami yang bakal nanti temani kamu setelah ini ya. Jadi kamu di sini aja di Muda Kreatif. Oke? Okay? Saya Jufan Gafar pamit undur diri, selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.14 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini bareng Ami, teman Pro 2. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu di kesempatan siar hari ini, kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Juga yang tak kalah menarik yaitu lagu-lagu bernuansa hiburan yang terus menemani suasana sore kamu di hari ini. So teman Prodo, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dan teman Prodo, Ami hadirkan informasi-informasi lokal ke ruang dengar kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, Akademisi Sangih Jurait Rumi KSEMSI mengatakan pangan dari luar yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangih adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak karena kebutuhan. And then ketika ada permintaan dan barangnya tidak disangih, terpaksa harus diambil dari luar. Dan bahan pangan dari luar yang masuk di Sangih tidak bisa ditolak, yang penting menurut Jurait Rumiki adalah keseimbangan. Dan pangan dari luar daerah itu boleh dikonsumsi, tetapi masyarakat jangan sampai kehilangan ketergantungan terhadap pangan lokal, teman Pro 2. Dan masukan untuk pemerintah dari masyarakat maupun pers yang bersifat konstruktif dan direspon oleh pemerintah daerah menjadi ide yang bermanfaat, bisa meningkatkan kinerja dari dinas terkait sehingga geliat-geliat pemerintahan untuk pendekatan kemasyarakatan bisa terwujud. And then di akhir acara ia juga mengatakan bahwa pangan lokal Kabupaten Kepulauan Sangih tidak boleh hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, tetapi harus menjadi kekuatan masa depan, teman Pro 2. Dan di dalam sagu, ubi, talas, pisang, jagung, dan hasil laut Sangih terdapat nilai gizi, ekonomi, dan nilai kemandirian daerah. So lanjut dikatakannya, ketika pangan lokal naik kelas maka petani hidup, UMKM bergerak, dan anak muda bangga, dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih kuat. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

All right.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Produ Hari Kesadaran Asuransi Nasional atau dikenal dengan National Awareness Day diperingati setiap tanggal 28 Juni dan momen yang bertujuan untuk mendorong individu dan bisnis untuk meninjau kembali polis asuransi yang dimiliki. Teman Produ Hari yang mengingatkan dan memastikan perlindungan yang dimiliki apakah sesuai dengan kebutuhan risiko terkini. Dan tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki perlindungan finansial melalui asuransi. So, teman Produ, penting untuk memastikan keamanan dan legalitas produk asuransi yang dimiliki dan pastikan perusahaan terdaftar dan diawasi secara resmi oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: tapi saya tidak bertanya seperti apa apa di jalan ini, ramah di jalan kau. Kau terangkan yang kau dapati, supaya saya dapat tahu.
1: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
3: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan teman Prodo. Kita dengarkan satu lagu daerah dari daerah Jogja dengan judul lagu Wong Sepele dari DSP, masih dari program aktif juga teman Prodo. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Naha Christian Adi Putra STR, mengatakan bahwa Minggu 28 Juni 2026 hingga Senin 29 Juni 2026 memperkirakan cuaca pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 9 hingga 27 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya berkecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dan menutup info BMKG, teman Prodo Christian Adi Putra STR menghimbau masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe IG@infocuacasangihe dan website cuaca.bmkg.co.id serta aplikasi info BMKG yang dapat kamu unduh melalui Play Store ataupun App Store. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo jajaran Polres Kepulauan Sangihe terus mempererat hubungan humanis dengan masyarakat melalui kegiatan Minggu Kasih. Dan kali ini program tersebut menyambangi jemaat di Gedung Gereja Gemis Lohong Gigil Bira, Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Minggu 28 Juni 2026. Dan teman Produa Kabak Istim Polres Kepulauan Sangihe AKP Anderson Rahotan yang hadir mewakili Kapolres dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa program Minggu Kasih merupakan wadah bagi Polri untuk menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus dan secara langsung. Dan ia juga mengajak segenap jemaat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga teman Prodo AKP Anderson juga memberikan himbauan penting terkait disiplin berlalu lintas. Dan ia juga mengingatkan warga agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain itu juga teman Prodo yang memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan minuman keras dan menurutnya mengonsumsi miras berlebihan merupakan salah satu faktor dominan yang seringkali melatar belakangi terjadinya tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe. So, kegiatan Minggu Kasih di Kampung Bira ini berjalan dengan hikmat dan mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Polres Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk terus konsisten menjalankan program ini sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan prima. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini, yang artinya

malah bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, bersama saya Ami yang bertugas.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Produ, setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak gempa, terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore, kembali bahan pangan disalurkan. Bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kali kedua tersebut kembali diperuntukkan bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala Pelaksana BPBD Sangih Wandula Besi sesaat setelah menerima bantuan Pemprov Sulut mengatakan bantuan beras dari beras cadangan pangan pemerintah Pemprov Sulut akan didistribusikan melalui kapal laut bagi masyarakat penerima. Selain kebutuhan yang dinilai mendesak, pemerintah daerah terus melakukan lobi ke pemerintah pusat guna mendapatkan intervensi terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2. Tim voli putra Jemaat Gemis Immanuel Marore berhasil meraih juara pertama dalam ajang Festival Olahraga Pemuda Gereja setelah menaklukkan tim Sesawi Kaluatu dengan skor 3-2 pada pertandingan final yang berlangsung di Siau Timur, Kamis 25 Juni 2026. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi kontingen Pemuda Gemis Immanuel Marore yang tampil kompetitif sepanjang turnamen. Dan pertandingan final berlangsung ketat dengan kedua tim saling menunjukkan kemampuan terbaik hingga laga harus ditentukan dalam 5 set. Selain keberhasilan tim Putra A yang meraih podium pertama, teman Pro 2, kontingen Immanuel Marore juga mencatat hasil positif lainnya. Tim Putra B berhasil menembus babak 8 besar, sementara tim Putri sukses meraih juara ketiga.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Prodi Akademisi Sangihe Jurait Rumiki SEMSI mengatakan bahwa pangan dari luar yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak karena kebutuhan. Dan pasalnya masukan untuk menerima pemerintah dari masyarakat maupun pers yang bersifat konstruktif dan direspon oleh pemerintah daerah menjadi ide yang bermanfaat yang bisa meningkatkan kinerja dari dinas terkait sehingga geliat-geliat pemerintahan untuk pendekatan kemasyarakatan bisa langsung terwujud.
1: Info Produa.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat sore.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo masih menghadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo menginformasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 55 menit. Sekali lagi, untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 55 menit. Dan tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat Senin 29 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas. Dan saat membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Gus Ipul menyampaikan bahwa peringatan Harganas tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Dan teman Prodo, menurutnya tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak. And then ia juga menekankan bahwa kehadiran ayah tidak hanya diukur dari keberadaan secara fisik, tetapi juga dari keterlibatan emosional, psikologis, dan sosial dalam mendampingi keluarga. Dan Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Harganas bukan sekedar agenda seremonial tahunan. Menurutnya peringatan ini harus menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Dan teman Produa, ia juga menambahkan pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Eh, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Teman Prodo masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan 42 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib edisi hari ini.

melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi tidak. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik, serta

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan teman Produ masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan informasi ini masih dari rri.co.id. Teman Produ 6 wakil mencatatkan pencapaian bersejarah pada fase grup Piala Dunia 2026. Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Curacao, Haiti, dan Panama yang sama-sama menorehkan catatan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kanada menjadi salah satu sorotan utama setelah meraih poin dan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim asuhan Jace menahan Bosnia dengan 1-1 sebelum menghancurkan Qatar 6-0. Dan teman Produ hasil inilah akhirnya memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Dan teman Produ penyerangan Jonathan David turut mencatat sejarah dengan mencetak hat-trick ke gawang Qatar. Dan ia menjadi pemain Kanada pertama yang mencetak 3 gol dalam satu laga Piala Dunia. Sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak pemain Kanada di turnamen tersebut. Teman Produ Meksiko juga mencatat pencapaian baru dengan menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan. L3 mengumpulkan 9 poin sempurna dan melaju tanpa kebobolan. Amerika Serikat tampil impresif dengan memenangi 2 laga awal turnamen untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1930. Dan tim asuhan Mauricio kemudian menutup fase grup sebagai juara grup dengan torehan 8 gol. Teman Produ Volerin ikut menorehkan rekor pribadi dan ia menjadi pemain Amerika Serikat pertama sejak 1930 yang mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan Piala Dunia. Sedangkan Curacao, negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, berhasil mencuri perhatian meski berada di grup berat. Mereka mencetak gol Piala Dunia pertama melalui Livano dan meraih poin perdana setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador. Penjaga gawang Eloy menjadi pahlawan Curacao dengan melakukan 16 penyelamatan dalam laga melawan Ekuador. Dan teman Produ rekor tersebut berhasil menyamai rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia. Haiti kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974 teman Produ. Dan meski gagal meraih poin, mereka tetap memukau publik setelah mencetak 2 gol ke gawang semifinalis Piala Dunia 2022 Maroko. Panama menang menutup fase grup tanpa gol dan tanpa poin, tetapi mereka mampu memberi perlawanan sengit kepada Ghana, Kroasia dan juga Inggris. Dan teman Produ keberhasilan Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat lolos ke babak gugur menyamai pencapaian 3 wakil pada Piala Dunia 2014. Dan ketiga tuan rumah bersama itu kini berharap dapat membawa kawasan CONCACAF melangkah lebih jauh di fase grup gugur 2026. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil, kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-sedadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Timnas Inggris terancam bermain pincang menjelang bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Inggris Thomas harus memutar otak di tengah badai cedera yang melanda sektor pertahanan The Three Lions. Dan teman Pro 2, ia harus bisa berpikir cepat setelah bek Serbabisa mengalami cedera. Dan Jarrell alami cedera saat Inggris mengalahkan Panama 2-0 pada laga terakhir Grup L. Teman Pro 2, Jarrell yang dipercayai tampil sebagai bek kanan terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah mengalami cedera pergelangan kaki, dan ia terlihat tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat bermain. Dan teman Pro 2, cedera kaki membuat krisis di sektor bek kanan Inggris semakin parah. Sebelumnya 2 pemain yang biasa mengisi posisi tersebut, ada Tino dan Kapten James, sudah lebih dulu masuk ruang perawatan. Kini Jarrell kehilangan 3 opsi di posisi bek kanan The Three Lions. Dan teman Pro 2, tepatnya ketika Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak gugur. Dan teman Perdo, usai pertandingan, Tuchel menjelaskan bahwa Kwanza mengalami cedera pergelangan kaki yang pernah dialami sebelumnya. Dan dalam kondisi itu, yang menyebutkan cedera tersebut bisa dipulihkan dalam hitungan hari. Pelatih asal Jerman tersebut mengakui situasi ini membuatnya khawatir, teman Pro 2, mengingat pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. And then cedera yang dialami menjadi pukulan telak bagi staf pelatih. Sebelumnya ia sengaja memanggil Trivo agar Kwanza bisa difokuskan sebagai pelapis di posisi bek kanan. Namun rencana tersebut kini berantakan ketika turnamen memasuki fase paling krusial. Di sisi lain, teman Pro 2, kondisi James juga masih belum sepenuhnya pulih, dan bek Chelsea itu tetap berada di Kansas City untuk menjalani program pemulihan terpisah dari skuad utama. Meski demikian, pelatih tetap membela keputusannya membawa James ke Piala Dunia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita.

Pare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ MSP FC memastikan tempat di Grand Final Women's Pro Futsal League 2020. Setelah mengalahkan Eagle Capybara 5-1. Dan kemenangan itu diraih pada laga semifinal di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 28 Juni 2020. Dan teman Produ MSP FC langsung menguasai jalannya pertandingan sejak fluit pertama dibunyikan. Dan tim asuhan Fujita Asumi terus menekan pertahanan dan sepanjang babak pertama. Dominasi MSP FC berlanjut melalui gol Nisma Rusdiana pada menit ke-18 dan babak pertama ditutup dengan keunggulan 3-0 bagi MSP FC. Memasuki babak kedua, teman Produ tim futsal putri asal kota Tangerang Banten itu tetap mempertahankan tekanan kepada lawannya. Dan teman Produ Capybara Eagle sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Valencia Sisa semenit berselang. Namun Dinar Kartika Sari memastikan kemenangan MSP FC lewat gol kelima pada menit ke-38. Dan pertandingan berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan MSP FC. Informasi ini teman Produ selengkapnya di rri.co.id. Dan kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita e Bella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar. Dan momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting dua musim terakhir secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting Teman Pro 2, dan foto tersebut menampilkan juga Mia dan Maria Teman Pro 2. Serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer, dan setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, Avatar The Last langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Dan meski musim kedua baru tayang, Teman Pro 2 cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Dan sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. So, Teman Pro 2, produser eksekutif sekaligus penulis serial Boylan mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Dan ia juga mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan musim kedua. So, ia juga mengaku bersyukur sempat menjadi bagian dari proyek tersebut. Dan menurutnya seluruh tim telah bekerja keras untuk menghadirkan kisah epik Avatar tersebut. Dan sebelumnya Netflix juga telah mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung pada musim kedua ini, Teman Pro 2. Dan mereka diantaranya Chin Han sebagai Long Feng, Hoa sebagai Profesor Si, dan Justin sebagai King Kuei. Sementara itu juga musim ketiga akan menghadirkan tambahan dua karakter penting, yakni John Briones sebagai Pian Dao dan juga Tanto Cardinal sebagai Hama Teman Pro 2. Dan hingga kini Netflix masih belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut. Buat kami yang masih penasaran, selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan Saski dan Fadi mengaku tidak merasa khawatir penonton sulit menerima mereka kembali dipasangkan dalam serial Samuel. Keduanya menilai kebersamaan dalam beberapa proyek sebelumnya membuat mereka semakin nyaman membangun chemistry saat berakting. Dan teman produser Saskia mengatakan dirinya dan Fadi sudah beberapa kali terlibat dalam proyek yang sama, sehingga tidak ada kekhawatiran yang berarti. Dan teman produser ia juga memuji sikap Fadi selama menjalani proses produksi yang berlangsung dengan jadwal yang cukup padat. Soya juga mengaku tidak pernah melihat Fadi menunjukkan rasa kesal, jenuh maupun kelelahan meski syuting berlangsung hingga pagi. Dan Saskia sendiri mengatakan Fadi selalu mampu menjaga suasana hati dengan tetap konsisten sepanjang proses syuting berlangsung. And then teman produser Fadi juga menilai chemistry dengan Saskia tidak lagi menjadi persoalan apabila kembali dipasangkan dalam proyek yang mendatang. Dan menurutnya tantangan terbesar justru mencari ide baru agar setiap proyek bersama memiliki warna berbeda dan tidak terasa berulang. Informasi ini teman Produa bersumber dari rri.co.id. Dan teman Produa kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Produa Jakarta, kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dan bersama dengan ini teman Produa waktunya Ami pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini dan kita akan jumpa lagi di kesempatan siar berikutnya teman Produa. So setelah MLC ada Kolvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda kota tahun sebagai headline.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dendingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini.

Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang. Ya mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun. Tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih. Bener sih jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya dah, ya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman produser yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Hmm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit tau. Ya.
1: Sumpah susah banget. Bener. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bener sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main
0: gitu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
1: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gua. Goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik tuh gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Uh-huh. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Didi. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy. Iya ya dong, di panggung ya.
1: Harus aduh, dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi okay, bukan okay. Perang, ingat bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
2: Salah sih, salah.
0: Tapi itu sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya kan? Iya, benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys.
2: Bener.
0: Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
2: Betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat ya? Gitu kan dengan taktik gerilyanya, jadi tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
2: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
2: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
2: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
2: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi, kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
2: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
0: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya,
0: why not?
2: Yeah, kan?
0: Trying to, apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti, kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era. Nggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
2: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi
2: lu. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
2: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalkan kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect walaupun juga gak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
2: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
2: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
2: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
2: Kesel banget dengernya gue.
0: Serah gue ya.
2: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kalau Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu loh.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak murid Jepang gitu.
0: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta, atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue gak tahu juga apa, karena gue kan juga lagi gak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Oh, wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
2: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orangnya beatbox.
0: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
2: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak. Kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini mau makan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
0: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet. Ya orang bikin lagu 3 hari ya.
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh. Maaf, gak boleh.
0: Gak boleh sama sekali.
2: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya ya, tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
0: Gitu. Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, halo. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Gitu. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
2: Iya, tidak terpaut
0: Gender,
2: itu. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
2: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
2: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
2: Kita sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
2: anak?
0: Lo udah apa bro, cerita bro?
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Okay. Gue pengen, gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin. Mungkin.

0: lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
1: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Udah dong.
1: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
0: Yes.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
0: Terima kasih
1: main. Terima kasih ditunggu.
0: Terima kasih.
1: Nanti IP-nya ya.
0: Amin.
1: Yang katanya penuh cinta nih.
0: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
1: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Caleb J.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
0: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di edisi siar hari ini, teman Pro 2, hari Senin 29 Juni 2026, dalam program Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Saatnya kita ikuti info Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
2: Transisi energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Rahmat mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari panas, bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya, tradisi energi akan membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan. Karena itu, proses transisi perlu dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin 29 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,87 lintang selatan dan 111,39 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 83 km tenggara, kedalamannya tercatat 22 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ.

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul,
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Produ FM.
10: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, 43 menit dari pukul 21, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, dengan judul Tadulako dari Palu yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Ya, teman berdua ada lagunya Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan, menit ke-14 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman berdua di kesempatan siar edisi malam hari ini, kita di jaga malam ya dengan cerita penutup hari ya teman berdua. Tentunya yang mau gabung, yang mau gabung teman Pro 2 boleh langsung di WhatsApp ya atau di line telepon. Kak Ulfi, tunggu ceritanya di malam ini ya.

0: るから。
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Perdua waktu Indonesia Tengah, nampaknya ada yang bergabung ya, teman Perdua. Ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Selamat malam kakak penyiar, izin request lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Lagu, ya hari ini adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Pastilah hari yang mengajarkan satu hal, hidup punya batasan, jangan terlalu merendah, jangan terlalu juga meninggi. Ingat, tidak semua orang bisa jadi seperti yang kita mau, dan tidak semua hal bisa terjadi sesuai dengan harapan. Sesulit-sulitnya hari ini pasti akan berlalu, dan sesibuk-sibuknya hari ini jangan lupa untuk bersyukur. Semangat untuk Kolvi yang lagi bertugas. Terima kasih, No Name. Baiklah, lagunya apa ya tadi? Tulus, Hati-hati di Jalan. Adakah yang spesial untuk lagunya? Hati-hati di Jalan. Buat siapakah kakak lagunya? Atau mungkin untuk semua pendengar ya, semua teman Perdua yang lagi stay tune di RRI Perdua Tahuna untuk malam ini ya. Tulus, Tulus Hati-hati. Oke. Sebentar ya kakak ya. Lagunya jika ada langsung dihadirkan ya. Kita dengar sama-sama Tulus dengan Hati-hati. Okay. Baiklah, hati-hati katanya untuk Kak Olvi. Di jalan mau pulang sebentar. Okay. Walaupun jarak rumahku dengan kantor hanya 3 menitan ya, teman Perdua, tapi sangat bersyukur, berterima kasih kepada kakak yang tidak menyebutkan namanya untuk selalu berpesan bahwa hati-hati di jalan, Kak Olvi, mau pulang sebentar. Baik, kita langsung dengarkan Tulus Hati-hati di Jalan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Oke, teman Pradua di menit ke-48 dari pukul 22 ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Ini dari Lara Purnamasari ya namanya. Mau izin request lagu Live It Up Naik Jam Feet Will Smith dan Ezra ya. Sebentar ya Kak ya, dicari ya lagunya, semoga ada ya. Dari Kakak Lara Purnamasari. Ya, thank you sudah bergabung, dan untuk semua teman berdua yang bergabung malam ini, terima kasih yang memonitor kami juga sejak tadi ya. Terima kasih tadi juga ada Kakak yang tidak mau menyebutkan namanya ya. Terima kasih sudah bergabung yang masih pantau-pantau berdua sampai dengan saat ini. Terima kasih juga ya teman berdua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 lewat 56 menit, Radio Tahunnya bakal hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia mengisi Jazz Music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Perdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Senin 29 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Selasa 30 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

0: 후재재.
1: 드디어 드디어.
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, belum terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Gruben, gruben.
2: Kamu?
1: Ya biasa ada di remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
1: Model jadi objek, Bu, di foto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya, Bu.
2: Nah, benar.
3: Kubus.
2: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang kamu pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kota kali kingkan. Kingkan kota.
1: Ikan coklat.
3: Coklat. Coklat siapa dong yang kenal?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: PADA.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
5: Selamat pagi Info Produa bersama saya Jovan Gafar, teman Produa. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menemukan 126.180 konten terkait judi online. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Alexander Sabar. Ia mengatakan ratusan ribu konten itu ditemukan Kemkomdigi sepanjang Juni 2026. Konten-konten tersebut tersebar tidak hanya di situs website namun juga di platform media sosial. Saat menggelar konferensi pers di kantor Kemkomdigi Jakarta pada Senin 29 Juni 2026 kemarin, Alexander menjelaskan bahwa untuk sebaran konten judol yang ditemukan Kemkomdigi terbanyak berada di lini situs website. Dalam lini situs website, ia menuturkan jumlah konten judol yang ditemukan mencapai ratusan ribu. Selain itu, Dirjen PRD menuturkan penyebaran konten judol terbanyak kedua, yakni melalui file sharing. Sementara itu, untuk konten medsos di platform media sosial diungkapkannya terbanyak di platform YouTube. Nah, meski demikian, Alexander menyatakan bahwa Kemkomdigi akan terus melakukan penindakan terhadap penyebaran judol melalui situs website. Sementara untuk penyebaran judol melalui platform media sosial, ia menyatakan bahwa para platform harus segera memperketat pengawasan.
3: Info Produa.
5: Gol Gabriel Martinelli memastikan Brasil menang 2-1 atas Jepang. Tim Samba pun melaju ke

babak 16 besar Piala Dunia 2026. Casemiro mencetak gol pertama Brasil pada menit ke-56, sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kai Susano pada menit ke-29. Strategi Carlo Ancelotti membawa Brasil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas pada Selasa 30 Juni dini hari tadi. Maksudnya Endrick dan Gabriel Martinelli menghidupkan serangan pada babak kedua. Brasil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Vinicius Junior dan kolega mencetak dua gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Jepang gagal mengembangkan serangan balik pada babak kedua. Pertahanan Brasil yang dikomandoi Marquinhos tampil kokoh hingga laga usai. Zion Suzuki tampil gemilang mengawal gawang Jepang sepanjang pertandingan. Ia menggagalkan sejumlah peluang emas Brasil dengan menyelamatkan penting. Keberuntungan berpihak pada Brasil hingga akhir pertandingan. Gol Gabriel Martinelli pada menit akhir membuyarkan harapan Jepang. Brasil menunggu masih lawan pada babak 16 besar. Tim asuhan Carlo Ancelotti menghadapi pemenang Pantai Gading melawan Norwegia. Sekian info Perudo pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, sebelum kita akan masuk di program Spadas, selamat pagi teman Pro 2. Nah, kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu, Rival Himran, La Vita e Bella.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Terkadang
3: Produa RRI tahu, nah teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Produa. Dan dalam kesadaran kita kali ini masih di Sepada ya, yang akan hadir dengan beragam informasi yang bisa kamu simak informasinya di sini di Produa, ataupun kamu bisa mengakses informasinya melalui gadget kamu di rri.co.id. Nah, kamu tinggal mudah aja ya, kamu tinggal membuka melalui Google ya, untuk mengakses rri.co.id. Ketik aja rri.co.id, nanti kamu bisa langsung masuk ke situ. Kamu bisa menyimak beragam informasi yang mungkin kamu butuhkan, dan kamu bisa pilih juga ya untuk wilayah kamu. Kamu mau pada pilih wilayah mana di tempat kamu, nanti akan ada pilihan seperti itu, atau kamu akan mengikuti informasi yang ada di berskala nasional ya. Nah, itulah, jadi mudah aja ya teman Produa. Baik, kita nanti bakal lanjut lagi nih di Sepada hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih abis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau gak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh.
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak. Udah pinjam baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Periode RRI tahun teman terbaik kamu dan dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang enggak sempat ikuti pertandingan antara Brazil ya. Versus Jepang. Nah, ini pergantian brilian Ancelotti yang bawa Brazil singkirkan Jepang. Gol Gabriel Martinelli memastikan Brazil menang 2-1 atas Jepang. Tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Casemiro mencetak gol pertama Brazil dan sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kai Susano pada menit ke-29. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id dan tentunya untuk update-annya kamu bisa pantau terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.